kumashure rega kuchinja cheche mukadzi aipinda isiri yajairasi zechechechi dzemberi akauya nekumashure akabata zvake zvikaita kwajairasi akaenda mwana akamuka mwari uyu aita zvemachechi anoita zveumwari ukangotenda maari unoponeswa nyaya ise kuti joina iyakadzi iye akajoina iwewe zvinoita yedu chete ndochaiyo chaiyo areka chaiyo yamwari inotakura nzou bere mbudzi ukaona muchechi venyu mune vanhu vari raiti chete ramuri kuparidza harisi raiti ava rega nikushoke ukaona maareka mune mbudzi chete hauda kuparidza zvavatumwa namwari ngadzipinde dzese unoda kumezha nzou indava ta inenge inorema inozopaza rega kumezha minisketi taura vhangeri rajesu kana jesu apinda mumunhu zvinoregeka nyore ini ndaihura chechi ikanditadza but jesu apinda mandiri hazvichaita varume jesu ndoareka inotakura nzou neberi jesu ndioareka inotakura ndioa nemuzi jesu ndioareka yekuti mumere zvino munhu ukapinda tsano vanorova nemukadza nemakuhwa unoita mushi but waakutoskrina vanhu kuti vauye kuna mwari unoskrina zvanzi neti yekingdom inobata zvese neti haiskrine ukaona uchiskrina yatoheven but kana uchiparidza kuenda don't skrin preach jesus ukaona waakuskrina waakutojaja zvanzi neti inobata matatya hotya yohaka nemiti zvobuda kunze kwemvura ngatiparidzei jesu anova neti rinohaka mahure mbavha mondi mapoliticians matsotsi emuchechi mafundisi asina kudanwa tese tohamba sano kusaridza muri munhu kuda kuri dangerous munochokwa nemvura mukafawo nokuti paunopedza nguva uchidhadha nekusarudza iwo zvakanaka wauchaitawo watomukuru mumvura hamusarudzwa hove panyika pano panongoparidzwa jesu vanhu vanotongerwa kudenga